Noel Sanda, Dangdut is music my country. Emang gak bisa dipungkirin ya, bahwa memang dangdut ini sudah mendunia. Jangan kata di Indonesia, tapi sudah merambah ke negara-negara manapun yang menyukai dangdut. Iya kan? Sama seperti bola kaki, teman Noel Sanda, olahraga merakyat yang bisa dimainkan oleh segala golongan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ya. Main bola tuh, apalagi dangdut. Wah, pokoknya dangdut tuh keren banget ya. Lagu khas musik Indonesia yang pastinya asik banget untuk bergoyang di pagi hari. Seger ya kalau udah pagi-pagi dengerin lagu dangdut, yang bisa membuat suasananya jadi tambah heboh, tambah bergeol-geol, dan tambah runyam. Karena yang siaran Liza ya. Kok runyam sih? Iya, Liza itu orangnya suka mengobrak-abrik perasaan orang gitu ya. Sehingga hatinya menjadi kacau beliau. Kok bisa kacau? Iya, karena galau kalau gak dengerin Liza siaran. Asik. Iya deh. Pokoknya teman Elsanda, hari ini kita enjoy-enjoy saja. Bisa telepon-teleponan lewat line telepon di 0234352266, atau bisa lewat WA di nomor 0823-1816-6669. Mulai dari sekarang boleh dikirimin SMS-nya, WA-nya gitu ya. Langsung ke nomor yang udah Liza sebutin tadi, dan nanti pada akhirnya akan saya biarkan. Oh enggak ya, kok dibiarin sih? Dibacakan. Itulah makanya kalau siaran Liza tuh agak-agak kacau yang denger ya, bingung. Bingung dengan kepribadiannya. Oke deh, selamat pagi saja untuk semuanya. Liza berharap semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan teman Elsanda untuk bisa bersinergi bersama siaran kami, Verguso. Selamat pagi untuk semuanya. Espanya, selamat pagi Elsanda. Asik.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goal!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliag, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM. Inyong Maning, lagi-lagi Inyong Maning. Oh, si Maning-Maning ini ya. Selamat pagi, Besti cintaku, sayangku, manjaku. Pagi-pagi begini seger banget, udah olahraga, pasti perutnya kosong ya, lapar. Karena semua kalori terbakar lewat olahraga pagi. Terus niatnya mau ngapa? Ngapain tuh udah olahraga? Isi perut lagi, gendut lagi. Ya ampun Beb, itu tujuan olahraga untuk ngebakar kalori atau lemak yang ada dalam tubuh. Sudahnya lapar, makan lagi. Gak apa-apa, nanti olahraga lagi gitu ya. Jadi terjadwalkan olahraga untuk menurunkan kalori dalam tubuh. Udahnya makan, olahraga lagi, makan lagi, olahraga lagi, makan lagi. Ya udah sama kayak Inyong Maning gitu ya. Lagi-lagi Inyong Maning, lagi-lagi Inyong Maning gitu. Bunda, hari ini mau belanja. Iya deh, bundanya belanja di Suryato Serba aja ya. Nih Elisa bisikin ya. Teman Elisa Anda tuh kalau belanjanya di Suryato Serba, itu terlengkap, terpercaya, tempatnya strategis, nyaman dan serba ada. Oke, barangnya tuh lengkap, segala macam kebutuhan pokok, mulai dari fashion, sembako, sayur mayur, alat-alat rumah tangga, kemudian perintilan-perintilan seperti centong nasi, rice cooker, ceret, wajan, sodetan gitu ya. Sodetan siapa ya? Oh, sodetan tuh buat itu apa? Nah, srok-srok penggorengan begitu ya. Oh, capcus banget. Ada sikat kaki, sikat kamar mandi. Sikat kaki. Iya, kaos kaki ada di sana ya. Pokoknya lengkap deh. Kalau disebutin satu-satu enggak mungkin di siaran Lisa enggak bakal habis, saking banyaknya kebutuhan yang bisa dicari di sana. Ayo dong, belanjanya di Suryato Serba, nanti buka jam 9 ya. Kesana aja langsung.

0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial dan di Surya Toserba Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja 100.000 dan grand prize 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluar

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jay.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha,

Info 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

6,2 FM Elsanda, 41 menit sudah berlalu dari 7 pagi. Masih di Spada bersama saya Liza Said. Kembali lagi satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda menambah referensi di pagi hari ini dengan berita-berita terbaru ya. Oke, teman Elsanda dari Kota Denpasar, Bali, dikabarkan guru besar bidang pertanian organik Universitas Udayana Profesor Dr. Insinyur Niluh Kartini MS menyarankan Bali menyelesaikan masalah sampah di desa untuk menekan pemborosan akibat pembuangan sampah organik. Solusinya di Bali harus ada satu tempat, contohnya memang benar-benar di desa itu harus bersih. Bisa hanya keluar residu saja dari sana sehingga bisa menurunkan biaya yang dibutuhkan. Demikian seperti dikatakannya dalam dialog kenegaraan DPR RI di Denpasar pada hari Jumat kemarin. Pakar pengkaji komposisi sampah di Bali berbeda dengan daerah lain di mana sampah organik mendominasi dengan besaran 65% pada hari biasa dan 90% pada hari suci atau upacara keagamaan. Namun masyarakat desa terbiasa menggunakan pola kumpul, angkut, dan buang ke TPA, bahkan tidak jarang ditemui di sungai. Ya teman Elsanda, selain hadiah dan hukuman yang belum benar-benar diimplementasikan, pengetahuan mengenai kebocoran biaya dan dampak lingkungan dari membiarkan sampah organik tercampur dan terbuang ikut menjadi alasan masalah sulitnya penanganan sampah sampai selesai. Ya teman Elsanda, pakar yang sekaligus kelompok ahli Gubernur Bali menjelaskan juga di hadapan jajaran DPR RI dan Pemprov Bali bahwa alasan turunnya produksi pangan berkaitan dengan lahan pertanian yang rusak. Kapasitas produksi yang biasanya mencapai puluhan ton sekali panen kini hanya 4 hingga 5 ton saja, bahkan tidak jarang gagal panen. Ya teman Elsanda, masih menurutnya ia kembali menghitung dalam satu hari Provinsi Bali menghasilkan 3.463 ton sampah campuran. Apabila 40% saja merupakan sampah organik, maka ada 900,4 ton potensi pupuk organik yang dibuang setiap hari. Guru Besar Universitas Udayana itu juga menilai perubahan di tingkat desa harus diawali dengan pembentukan karakter dan budaya pilah sampah. Setelah masyarakat baik di rumah, sekolah, tempat kerja, atau industri pariwisata di desa tersebut sudah memiliki kebiasaan baik, maka harus didukung dengan aktivitas TPS 3R dengan alat yang berfungsi optimal. Jika sampah campuran masih tetap beredar atau tersimpan di TPA, ia meyakini produk pangan yang dikonsumsi masyarakat akan semakin tercemar. Bahkan hari ini penelitiannya menunjukkan bahwa ASI pada ibu sudah mengandung bahan kimia.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, sisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
11: Wingscare.
12: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
13: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng, pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
15: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Dipilih, dipilih, mangga cengkir 5.000 sekilo.
2: Mangga ibu, dibungkus, dibungkus, mangga cengkir 1.500 sekilo.
1: Soklah ibu-ibu, dipilih, dipilih, mangga cengkir gratis.
2: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, dibungkus, mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oleh bonus sekarang.
1: Dibungkus, bye bu, mangga cengkir dua kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo masih ada ning oma kita, diantara kening oma ebo, dibungkus.
2: Tuku ning kita bae bo, mangga cengkir gratis, bonus e kabo, kebon mangga duwe kita bo, dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.

0: 96,2 FM Elsanda. Febrian BP2 jarang goyang. Jarang. Jarang nih, jarang goyang, Dek. Ya teman Elsanda, selamat pagi untuk semuanya yang sudah ngirimin WA ke nomor 0230823 1816 6669. Oke, ada Salsabila. Assalamualaikum. Sepada Mama Salsabila di Cimenteng. Cimenteng ya. Kirim salamnya buat semua saja, spesialnya untuk Telisa. Sehat selalu, lagunya Secangkir Kopi. Makasih untuk Telisa. Makasih juga buat Mama Salsabila. Selamat pagi. Halo, yang ada di telepon dengan siapa, di mana?
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kang. Kang Husni, apa kabar?
1: Sehat, Balisa.
0: Iya, enggak kerja hari ini?
1: Enak, ya, siang mau makan, rananya.
0: Oh, rada siang gitu ya?
1: Iya, jam makan dulu.
0: Oke deh, iya. Pagi-pagi begini, lagi ngapain Kang Husni? Oh, capcus. Ya, senang banget dengerin Balisa siaran, Je. Lagu siapa?
1: Karantina.
0: Garam. Oh, garam Cina.
1: Iya, garam Cina.
0: Allahu Akbar. Kang Husni, tahu enggak garam Cina itu apa?
1: Garam dari Cina, garam Cina.
0: Bukan, garam Cina itu plesetan dari sabu-sabu. Iya, diplesetin, bukannya garam dapur orang rumah. Oke, nanti Lisa cariin ya. Salamnya buat siapa? Iya. Iya. Iya. Oh, yang ganteng se Elsanda ya, gitu ya.
1: Mas Jo kayak orang India.
0: Mas Jo kayak orang India. Bang Roy kali.
1: Oh iya, Bang Roy. Mas Jo sama.
0: Kalau Bang Roy itu memang ini jelmaan dari Reinkarnasi Sahrukan gitu ya.
1: Mas Roy.
0: Iya, Mas Roy. Kalau Bang Jo itu reinkarnasi orang Jowo.
1: Spesialnya untuk Kakai. Selalu panjang umur dan
0: amin. Iya. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Husni di kawasan Karangsong. Lagunya garam Cina aja. Aduh, lagunya garam Cina. Nanti kalau ketemu Lisa puterin ya. Itu kalau gak salah lagu dari Sumatera Selatan itu tuh. Lagu garam Cina ya. Oke deh. Nanti Lisa coba putarkan. Tapi aku cari dulu lagunya. Soalnya agak-agak. Jangan-jangan garam Cinanya udah dipakai buat masak ya. Jadi sudah lenyap barang buktinya ya. Oke deh, makasih untuk Kang Husni. Di belakangnya Kang Husni ada yang masih mau masuk. Capcus, silakan saja di nomor 0234352266. Ketemu sama siapa ini? Mama Nuke, Mimi Nuke. Mimi Nuke yang punya meteran Tugu Lor Seliek. Makasih sudah dengerin Radio Elsanda dari zaman dulu sebelum Elsanda ada. Mama Nuke sudah nangkring gitu ya. Oke deh, Mimi Kusnila juga yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Oh, ini Mimi arungnya baik banget ya. Kalau datang ke radio tuh mesti bawa buah tangan untuk Lisa siaran katanya tuh. Suka bawain bakso mama tuh ya. Makasih banget. Ada siapa lagi nih? Mama Ruki Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung Indramayu, Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu, Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Lor Sleman. Sleman Lor gitu ya. Makasih untuk Mimi Oza Kang Babil, kemarin kirimin sarapan untuk Lisa ya. Oke, thank you. Tuh, kan enaknya berteman dengan orang baik tuh suka ngasih ya, ngasih rezeki, ngasih sedekah. Caro. Lisa nih orang papa ya, orang fakir yang selalu disantuni. Ya Allah, segitunya si Lisa. Iya beneran, beneran loh, aku tuh suka dikasih itu, dikasih makanan sama fans radio, iya kan? Kayak Mama Mila tuh suka bawain aku kerupuk, katanya buat temen Lisa makan pakai kecap. Ada yang mau kasih saya beras, silakan, saya tunggu kedatangannya ya. Begitulah ya, suka duka menjadi penyiar radio tuh ada-ada aja fans yang suka ngirimin makanan gitu ya. Iya deh, kalau aku mah seneng-seneng aja dikirimin, namanya rezeki ya diambil lah, masa dibiarin gitu ya. Makasih untuk semua fans radio yang sudah baik hati dan tidak sombong sama Lisa ya. Aku seneng banget karena kehadiran aku di Radio Elsanda ini enggak dilepehin gitu. Cukuplah Lisa ya yang lahir dilepehin sama emakku. Emaknya dibawa-bawa padahal udah almarhum si Lisa teh. Ya Allah, tolong. Ya bercanda lah, namanya Lisa ini penyiar enggak berguna. Jadi ngomongnya juga kadang-kadang enggak berguna gitu ya. Kang Husni ketawa tuh. Oke, selamat pagi saja untuk semuanya. Nanti line telepon Lisa buka kembali ya. Silakan saja masuk di nomor 0234352266.

Kaitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
7: Segar bugar, minum Ultra Cup Gold.
6: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Elsanda.
9: Paling hebat, Jeh.
10: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling baje.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling baje.

107,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi untuk semuanya saja yang saat ini masih pada dengerin Radio Elsanda lewat streaming kita di www.elsandafm.com. Hai, hai, hai untuk semuanya yang ada di belahan bumi manapun yang bisa dengerin siaran dan suara Liza yang hari ini hadir di ajang program Spada. Selamat pagi Elsanda ya. 38 menit sudah berlalu dari 8 pagi. Tentu masih banyak dong lagu-lagu yang akan Lisa hadirkan menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 12 aja ya. Oke, teman Elsanda yang belum ngambil hadiah Royal by Soklin 500 yang kemarin ikutan kuis, buruan saja untuk segera ngambil hadiahnya. Uang tunai Rp150.000. Segera untuk bisa ngambil hadiahnya ya. Yang belum ngambil tuh bilangin sama temennya, yang belum ngambil buruan untuk ngambil ya. Karena kita ada batas waktunya untuk pengambilan uang, sehingga jangan disia-siakan untuk kesempatan ngambil duit di studio Radio Elsanda bagi yang menang kuis Royal by Soklin 500. Jangan lupa bawa fotokopi KTP untuk ditunjukkan pada yang punya duit. Oh, siapa yang punya duit? Lisa yang megang gitu. Yang punya duit mah Royal. Iya deh, nanti datang ke studio Radio Elsanda, ketemu sama saya sendiri Liza Said untuk bisa ngambil hadiah berupa uang tunai Rp150.000. Yang belum ngambil buruan saja ya. Sekali lagi ada batas waktu pengambilan karena lebih dari yang sudah ditentukan nanti uangnya gak bisa diambil loh. Iya, makanya buruan aja diambil ya. Untuk Faumang juga, Faumang tuh, Faumang siapa sih? Belum ngambil duit. Mama Mila juga sama siapa itu satu lagi aku lupa. Nah, nanti masih ada beberapa hari ke depan kuis Royal by Soklin bisa diikuti di hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang ya. Sekali lagi Senin, Rabu dan Jumat silakan untuk diambil uangnya.

0: Underwear, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare
10: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat.

0: Yeah.
1: Pukul 9 pagi, saatnya Podoran Elsanda.
2: Bang, bubur ayam siji ya bang ya.
3: Pedes beli nang.
2: Ya mbu ya, turung mangan-mangan acan, ustakon pedes beli. Oh iya bang, siji maning, buburnya aja nganggo ayam ya bang ya.
3: Lah, riwekin ki, lamun orang nganggo ayam, dudu bubur ayam arane.
2: Lah, riben je mamangku, lamun buburnya nganggo ayam, kita harap mangan apa?

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih.

0: Setiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
6: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

96,2 FM Elsanda. Mpok Eli, Irfan Sebastian. Keren banget lagunya ya. Gendangnya itu loh, bikin goyang-goyang ya guys. Teman Elsanda yang mau beli Prima Netra, silakan saja langsung datang ke studio Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Sleyek Kabupaten Indramayu. Harganya masih dengan Rp150.000 saja, teman Elsanda sudah bisa dapat tetes mata Prima Netra yang asli. Belinya, kalau beli itu jangan yang abal-abal, jangan yang palsu karena enggak ada gunanya, enggak ada khasiatnya. Yang bagus, yang asli, belinya di Radio Elsanda, langsung saja ke studio ya. Kalau enggak sempat datang ke studio, boleh pakai jasa kurir karena kita ada yang mengantarkan produk Prima Netra sampai ke tempat tujuan, tempat tinggal teman Elsanda. Jadi enggak perlu capek-capek lagi datang ke studio, biarkan saja kurirnya bekerja ya. Oke, selamat pagi jelang siang saja untuk semuanya. Lanjut lagi dong dengan lagu yang satu ini. As

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wah dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal.

0: terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren, amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja, paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

96,2 FM Elsanda. Semoga saja hari Minggu ini banyak kegiatan yang bisa diskejulkan untuk bisa bersama keluarga tercinta mengakhiri, menghabiskan liburan seperti itu ya. Karena besok sudah hari Senin, sudah kembali bisa beraktivitas dengan pekerjaan masing-masing ya. Oke, teman Elsanda, sekali lagi Liza mengingatkan untuk yang belum mengambil hadiah kuis dari Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan wanginya never ending. Silakan saja untuk bisa datang langsung dengan membawa fotokopi KTP. Ketemu sama Liza di studio Radio Elsanda, karena teman Elsanda kalau enggak ngambil hadiahnya itu ada batas waktu pengambilan ya. Jadi jangan sampai hangus, segera saja uang tunai Rp150.000-nya untuk diambil dengan membawa identitas diri langsung ke studio Radio Elsanda. Ya teman Elsanda, juga Liza kembali mengingatkan untuk mengirimkan bungkus atau cangkang kosong Royal by Soklin yang ada tulisan UV Serum. Jangan yang lama ya, karena undian uang tunai total Rp20 juta ini dengan menyertakan 4 cangkang kosong atau bungkus kosong Royal by Soklin varian terbaru yang ada tulisan UV Serum. Kirimkan saja ke Radio Elsanda dengan menggunakan amplop dan juga identitas diri serta jawaban atas pertanyaan, sebutkan 4 varian Royal by Soklin, oke? Kemudian program acara favorit di Radio Elsanda itu apa aja? Nah, ditulis di secari kertas, masukkan beserta 40 cangkang bungkus kosongnya ya, Royal by Soklin, disertakan juga dengan identitas KTP berupa fotokopinya saja. Oke, selamat menikmati suasana Minggu hari ini bersama 96,2 FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Indonesia Television Awards.
2: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian, dimeriahkan penampilan spektakuler, ungu. JKT48,

0: Roni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

92 FM Elsanda. Teman Elsanda yang hari ini mau tanya-tanya travel umroh yang bisa ngeberangkatin dengan dana yang belum mencukupi, boleh silakan saja datang ke studio radio Elsanda, nanti akan Lisa jelaskan ya. Teman Elsanda yang mau bergabung sama travel umroh Samira, tuh keren banget karena Samira sudah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Hanya dengan menyetorkan 8 juta rupiah saja teman Elsanda sudah bisa berangkat, nanti kekurangannya bisa dicicil setelah pulang dari umroh dengan menggunakan akad syariat. Syaratnya cukup mudah, dengan administrasinya menyertakan saja KTP KK dan wawancara tanpa jaminan. Ya teman Elsanda bisa menghubungi langsung Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081 7907 1515.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.

0: produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya, saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai atelung pulu. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan

0: Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio, dan tetap berpromo di radio.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
9: Wingscare.
10: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
2: Eh, kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
1: Miun, Mimin kan udah ambil wudu. Kenapa kamu colek-colek?
2: Jadi, siapa yang colek-colek kamu?
1: Tadi sih di Facebook.

96,2 FM. Sekarang waktunya sudah jam 11 lewat 7 menit ya, teman Elsanda. Masih bareng saya di Spada. Kita tuntaskan saja lagu-lagunya karena nanti di jam 12 lebih jam 11.30-an Lisa segera pamit karena akan masuk azan zuhur untuk wilayah Indramayu Kota dan sekitarnya. Tapi masih ada beberapa buah lagu lagi yang menemani semuanya. Salah satunya lagu dari Ervanka, Takdir Tresnoku. Spesial untuk semuanya saja. Selamat siang. Tetap panteng sampai tuntas di jam 12.

0: seruput dah putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: FM Elsanda. Elsanda paling hebat je.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya mie gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

96,2 FM El Sanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza Said telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari Minggu siang di tanggal 27 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk minat dengarnya, makasih untuk semua-muanya. Mohon maaf jika salah-salah kata selama Liza bersiaran. Oke. Dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Slia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: Yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Besoklin UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir,
9: Ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahr 29 lailah, fala tasumu hatta tarawh. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30." Apabila bulan telah masuk malam ke-29 dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
11: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dikisahkan suatu hari Imam Abu Hanifah rahimahullah melewati suatu jalan. Lalu beliau melihat ada seorang pria yang mencuri buah apel, kemudian menyedekahkannya. Imam Abu Hanifah lalu bertanya kepadanya, "Kenapa engkau mencurinya?" "Saya kira karena engkau kelaparan." Pria itu pun menjawab, "Tidak, wahai tuan. Aku bermaksud untuk mencari pahala dari Tuhanku." Si pencuri ini tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar di zamannya. Lalu Imam Abu Hanifah kembali bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Si pencuri menjawab, "Aku memang mencurinya. Lalu ditetapkan satu dosa bagiku. Kemudian aku sedekahkan barang curianku. Maka ditetapkan bagiku 10 pahala. Dan tersisa untukku 9 pahala setelah dikurangi 1 pahala. Dengan demikian, aku mendapatkan 9 pahala yang aku harapkan pahalanya dari Tuhanku." Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah menasehati pria pencuri ini, "Kamu telah mencuri dan ditetapkan atasmu dosanya. Kemudian engkau bersedekah dengan barang curianmu itu, dan Allah tidak akan sudi menerima sedekahmu itu, karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik pula. Maka yang tersisa darimu hanya satu dosa tadi." Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah tentang harus adanya ilmu yang benar dalam beramal. Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang berasal dari dalil-dalil sahih dan memahaminya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami. Karena hanya ilmu yang benarlah yang dapat dipertanggungjawabkan kenyataannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar akan berlaku status pahala atau dosanya. Jangan sampai kita mempunyai ilmu yang tidak jelas kebenarannya, karena itu tidak lain hanyalah berasal dari hawa nafsu. Pendengar, betapa banyak di zaman kita ini orang seperti si pencuri tersebut. Dia berfatwa bagi dirinya tanpa ilmu yang jelas. Dia berdebat dan mengira dirinya di atas kebenaran. Dia membangun hukum berdasarkan teks dalil yang ia baca tanpa mau mengembalikannya kepada para ulama. Semoga Allah melindungi kita semua dari mengikuti hawa nafsu dan membimbing kita untuk menjadi hamba yang diridhoinya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah, terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu, tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah tipika sebelin.
3: Ih, boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaya.
3: Dah, ubaran kemana?
2: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jengka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total.

0: tinggal 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
3: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
6: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliye, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, sisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
10: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Mutiara El Shenda.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 El Sanda FM masih bagian asik baja paling baje. Belajar siang teman El Sanda ke panggil oleh seorang luar biasa tentang sebuah acara tembar El Sanda ya, tembang pantura El Sanda. Kangge dinten puniki dinten Ahad kaping 17 sasi September 2016 sampai jam 5 sonten ya, mangga bisa berikan lagu-lagu tarling.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Siti Alia, sing terlalu sayang disuwun kalian Mas Gandhi Mbak Wiwin ya. Matur kesuwun Mas Gandhi Mbak Wiwin sing di kawasan Bulak Lor. Lagu lagi diputarkan salamnya Kang Imam Mahruki, Mias, Mama Azril. Bos orang-orang Kang Imam Magali, Mama Ebai, Mimin Nuke, Mimiku, Kusnila, Toto, Kang Adi, Tomeritis, Bapak Rida, Ariki, Mimi Linda, Kang Maman, Mas Rato, Bos Baso. Kesuwun Kang Kongjus lagi tugas mawon. Matur suwun ugah ya Kang G. Mas Gandhi Mbak Wiwin ya, sing wonten di kawasan Bulak Lor, Bulak ya. Wis telepon, wis WhatsApp. Halo, tembar Elsa Anda. Halo. Asik yang makin asik. Karo siapa kini? Halo. Halo. Siapa?
1: Halo.
0: Karo siapa kini?
1: Karo kula Bang Jo.
0: Aduh, di Ciliki. Bapak Dila Ciliki, Bapak Dila.
1: Semene ya.
0: Nah, sedang senang. Lagunya apa, Mbak? Hah? Lagunya apa? Duh, mati maning. Pegang lagu. Halo. Kenapa lu? Nah. Tuh, suara mau kono. Kenapa ya? Kodepet, kodepet, suara kena apa Mbak Padila? Ini kan suara kresek-kresek kalau... Bener ya? Oke, okay. Ya wis.
1: Go. Jackson, Jackson.
0: Iya.
1: Bang Jo.
0: Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya pengen si Gunung Alpika.
0: Apa judulnya?
1: Layung sore.
0: Layung sore boleh. Buat siapa salam?
1: Salamnya Kanggo, Mama Rukin Mias, Bunda Marni, Mama Mila, Miminuko,
0: Minuke,
1: Kanggo Radin Wakila, Kanggo Pen Elsanda.
0: Oke.
1: Okay. Abiane Bedi Pratak Baiko.
0: Iya wis ya.
1: Spesiale.
0: Kanggo siapa je?
1: Kanggo Bang Jo Ardiansa saja.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dila matur kesuwun sing wonten teng kawasan Plumbon. Ya, wis telepon teng 352266.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All Product Batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All Product Batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026, hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

Mega, Kang Sony, Bos Orang-Orang, Mama Azmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Baim, Mama Zahira, Kang Mama Oji, Bungkusnya, Kang Onai, yang betul buat semuanya. Aja spesial buat yang lagi tugas, satu rahun dal sanda, semoga jaya dudara. Amin. Matur suwun ya, Mama Galing, Dharma Raja Sumedang, Kang Mama Baim, matur kesuwun. Salamnya Kang Mama Galing, Mama Amira, Miku Sunila, Kang Mama Oji, Bos Orang-Orang, Mama Azmil, Mas Gani, Bawi Wim, Kang Bagus Utama, Geral, Bunda Anun, Yunira Lopan, Mama Galing, Mama Nindi, Mama Mila, Mama Rida, terus juga Ujang Siang, Kang Yadu Tumaritis, Novelis, Novadila, Mama Arul, Papa Samudra, Mama Ani, Mimilina, Kang Mama, Miminoko, Mama Raja, Bung Kusna, Mama Zahira, Bunda Cia, Teh Ocha, Kang Arif, Mama Winda, lagu Bandar Wadon. Salam sejahtera Kang Go, sing lagi tugas mawon. Matur kesuwun ya, Kang Mama Bayi.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae. Ning

0: 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Eh, Un, kenang apa sih Dika kubet mau burung baik kayak ada masalah.
2: Iya, Kiim. Aduh, masalahku anak-anak baik ya sampai kita mumet, Ki.
1: Lah, emang masalah apa sih?
2: Biasa, kita sampai putus karo Mimin.
1: Lah, putus karo Mimin? Emang masalahnya apa?
2: Ya, masalah keyakinan sih, Im.
1: Lah, masalah keyakinan. Kan di kaloruanku, seagama. Kok bisa beda keyakinan sama konon sih?
2: Iya sih, Im. Emang kita seagama. Tapi tetap baik beda keyakinan, Im.
1: Lah, terus kenang apa sih bisa putus karena beda keyakinan?
2: Ya, iku masalah, Im. Kita ku selalu yakin, yakin 100% Im, bahwa kita ku ganteng. Tapi si Mimin, orang bisa nerima keyakinan kita.
1: Ngaca, Un.

96,2 Elsa DFM masih makin asik ya, baca paling apa aja masih ditemani kalian lagu-lagu Tarling tetap bareng tempat patur Elsa Anda sampai jam 5 sonten sekian wis 10 menit lepasin jam loro awan ya. Terus Angelina demen tersimpan teman Elsa Anda di subun kalian Kang Uus sing wonten teng kawasan Jati Barang. Matur kesuwun Kang Uus ya. Alhamdulillah kabar sehat, pengen lagu demen tek simpen spesialnya Mama Maraja, Mimin Uke, Mama Mila, Anjani, Mama Zaki, Pandawa Lima, Mama Rudi, Bos Gemblong, Mama Win, kemudian Ali, Mas Glenn, Mas Rato, Wakilnya Mama I, super spesialnya Kanggo Radio Elsanda aja, semoga terjadi di udara ucapannya. Selamat siang, Assalamualaikum, Mas Jo, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Matur kesuwun ya, Kang G, Kang Uus sing wonten teng kawasan Jati Barang. Kang G, Kang Adi, pripun kabare Adi Tumaritis ya. Assalamualaikum tembara, sarang Adi Tumaritis lagi ning Serang Banten, kesandung cinta lagune pengene. Salame, salam kangen Kang Ondok Mentul, Tika Her, Kang Yunina Lopa, Kang Toto, Dan Gandok, Risma, Kang Okela, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimin Uke, Mama Uyi, Mama Baim, Mama Emila, Mama Raja, spesial Kangge anak wadon kula bae. Super spesial Kangge Kang Jo sing sibuk tugas, matur suwun ya Kangge Kang Adi Tumaritis lagune kesandung.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Go.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Dadangan Esa, cinta beli pasti teman Esa dan disuun kalian. Mimikus inilah ya, sing dua catering dapur Sri Muja, sing wonten kawasan Majasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimikus inilah, Agi Yana ning Majasari, sing dua catering dapur Sri Muja. Nyuwun lagu cinta beli pasti. Salawane kalau sing lagi direkan acara tembar El Sanda, sing lagi tugas mantap disuun. Kalian Jo sing lagi siarannya. Kesuun Kang Emi Kustila, Mama Mila juga mantap kesuun. Wish like ya. Sing Bade WhatsApp masih ditunggu ya teng 0823 1616 1669. Sing dorong telepon mana telepon 3522. Oh iya, sing dorong dapat hadiah program kuis royal Jupi Serum by Softwin 1500 bagian di Jopat hadiah ya teman-teman Sanda. Lumayan ada besar bisa ketemu plus bingkisan dari Royal by Softwin Jupi Serum kemas.

0: Aceh. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Hi Glitz, we are Glitter!
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar.

0: ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
3: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

King Ocong Dut judulnya gugur semangat sandar disuun kalian Bapak Farida sing wonten teng kawasan Papayahan matur kesuwun Bapak Farida wis WhatsApp ya salame kangge Nok Yuni Relopan, Nok Tika Her, Mama Bayi, Mama Mila, Mama Uyi, Kang Mama Galing, Mama Asmil, Waida, Mimi Kusnila, Mimi Linda, Mama Raja, Kang J, Bungkusna, Bos Orang-orang, Kang Toto, Agera, Andi Cilok, Kang Maman, Kang Kartono, Kang Gandhi, Pak Wimin, Super Sosial, Kang Mas Dio, Sing Siung juga, semoga sehat selalu. Bapak Rida, Mama Yahan, Matur Kesuwun ya. Kita akan break sebentar untuk mendengarkan saatnya azan asar untuk wilayah Sleman dan sekitarnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 3 sore.
1: Saatnya Bodoran Elsanda.
2: Miun, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah satu minggu kamu absen apa terus?
3: Ah, malas Pak Guru. Soalnya hujan terus.
2: Alasan kamu Miun, baru hujan seminggu kamu udah bolos. Apalagi hujannya sebulan, pasti kamu bolosnya sebulan juga ya?
3: Ya enggak Pak Guru, kalau hujannya sebulan ya banjir Pak.

Malas anda saking YSM-nya nih di dulu rasa teman-teman malas anda membawa kita ke menit 9 lepas jam 3 sore masih tertembar teman 4 rasa anda. Kalau ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar ya. Wilu jeng sonten kangge sampean sing baru gabung tertembar tembang 4 rasa anda. Sing lagi bau leleng. Jaga hati karena panas luar biasa. Jadi lagi dina apa? Pet hujan ya. Pagi hari Sabtu atau Jumat pagi ya. Hujan ngomongnya. Benar tak? Lingkaran kapal udan soalnya panas hebat keras kalau bengi panas luar biasa ya. Ilo jeng santan matur kesuwun kangge wong pasawahan kuningan mamah oyi terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembara mamah oyi hadir requesti wakpeda salamnya buat semua teman Elsanda terima kasih buat yang baca sama-sama mamah oyi terima kasih.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pembalasan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP berkomitmen mengawal percepatan program penyediaan hunian bagi masyarakat agar berjalan dengan tata kelola yang baik, pengelolaan aset yang tepat, dan target kinerja yang terukur kepada Anda. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Dindinggar Widya Santi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP Sarah Sadika, jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok. Dalam kesempatan itu, teman-teman Anda dibahas penguatan tata kelola karena menjadi bagian penting dalam rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi di Depok untuk pengembangan rumah susun subsidi. Lahan sekitar 45 hektar tersebut direncanakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan hunian dengan tetap memperhatikan status penggunaan barang milik negara serta dampak sosial terhadap masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pembahasan mencakup kesiapan penyedia, penyelesaian pekerjaan, serta pengawasan pelaksana kontrak agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kualitas hunian yang diterima masyarakat. Rapat juga membahas sejumlah agenda strategis sektor perumahan, mulai dari pembentukan badan layanan umum, pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Informasi yang saya hadirkan teman-teman di sana dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia.
1: Paling hebat je. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.

bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
11: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Un, kita mah heran pisan karo dikaku.
2: Emang kenapa, Lim?
1: Ya heran baik. Kita jeleng ponbuk ning HP dikaku. Langka wadone, perasaan lanang kabeh.
2: Ya, ora gaul di kamar, Lim. Emang buru-buru ya?
1: Buru-buru apa sih?
2: Lim, kerumaten ya. Biasane nelpon ke sesamaku lebih murah.

bikin lagi di Minuka yang sudah meteran ya. Selamat kangen Mama Raja, Mama Ang J, Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yunira Lopa, Nokti Kaher, Mama Samudra, Toto, Risma, Mama Galing, Mama Uji, Kang Karyanto, Kartono, Padila, Bagilah Mas Rato Uus, Mimi Kusnila, Gandhi Wiwi, Mama Rufi Mias, Kang Udi, Bos Orang-Orang, Mama Baim, Aditya Maritis, Mariam, Putri Sumedang, Sisya, Kang Omacu, Sini lagi tugas. Kembang warna itu disebut terakan ya. Matuk kesuan, di Minuka, Sing Dwi Meteran.

0: Je.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Gol.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Cap Gul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kemarin saja Presiden Prabowo Subianto menugaskan 1.000 perwira TNI untuk turun ke daerah-daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat mengundang pakar dan akademisi untuk berdiskusi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka pada hari Kamis lalu. Menurut Prabowo, pengerahan perwira tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutlah di tingkat daerah, khususnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membuka dan mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Presiden juga mengatakan pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan, sehingga kebutuhan tersebut tidak menjadi alasan untuk melakukan pembakaran. Prabowo menegaskan pemerintah ingin meningkatkan sejahtera masyarakat sekaligus mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Selain mengedukasi masyarakat, Prabowo juga mengatakan pemerintah akan menertibkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam pencegahan dan juga penanganan karhutlah. Kepala negara juga menyebut perusahaan memiliki sejumlah kewajiban, antara lain menyediakan penara pemantau, embung, serta tim pemadam kebakaran dari kalangan karyawan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prabowo juga meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah terbaik untuk mencegah kebakaran di kawasan hutan, terutama kawasan yang memiliki lahan gambut. Menurut Prabowo, upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum kebakaran terjadi, termasuk dengan menyiapkan sarana pemadam seperti embung dan pompa di lapangan. Informasi yang saya hadirkan kepada Anda, saya lansir, dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: aja. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%,

0: itu bisa, Kang. Kita Kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
12: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
14: Matur suwun kangge sampeyan sing wis gabung tetep bareng kangge dinten puniki den ahad kaping 27 sasi September 2024 ya. Kesuwun sing telepon 352266 lalu WhatsApp 0823 1816 1069. Kula pamit undur, berujung sonten, berujung pisah, berujung istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan permisi.

0: Mutiara El Shanda.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: teman Els Anda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwah fillah sekalian, jemaah yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali bisa bermuajahah, bertatap wajah di dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka talabatul ilmi, mencari ilmu. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah artinya adalah menapak tilasi, kemudian menarik faidah dari peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah peristiwa ataupun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu seputar kejadian-kejadian menarik sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini qabla al-bi'sah, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peristiwa menarik, kita tidak apa sebutkan semuanya, tetapi peristiwa-peristiwa, bagian dari peristiwa-peristiwa itu. Yang pertama tentu saja yang kita sudah paham bersama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau menginjak usia remaja, beliau sudah mulai mandiri karena beliau adalah seorang anak yatim. Beliau ditinggalkan ibunya ketika usia 6 tahun, ya. Sementara ayahnya sudah meninggal sebelum beliau lahir. Ditinggalkan kakeknya usia 8 tahun. Kemudian hidup bersama pamannya Abu Thalib mulai dari usia 8 tahun. Abu Thalib ini sebenarnya adalah pemimpin Quraisy. Tetapi sebagai pemimpin Quraisy ketika itu tidak otomatis dia menjadi seorang orang kaya. Apalagi Abu Thalib memiliki banyak anak, ya. Sehingga untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Ya. Ini sebagaimana disabdakan oleh beliau, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya. Tidaklah seorang nabi diutus melainkan sebelumnya pernah menggembala kambing. Ya. Menggembala kambing ini beliau katakan saya pernah bekerja menggembala kambing milik salah seorang penduduk kota Mekah dengan imbalan 1 atau 2 kirat. Maksudnya adalah beberapa dirham. Ya. Nah, ini adalah sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau untuk bisa menggembala kambing. Dan ternyata menggembala kambing ini memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Terutama adalah ketika beliau sudah diutus menjadi seorang nabi. Ya, karena di situ beliau ditarbiyah, ditadrib, dilatih untuk menjadi seorang nabi. Apa hubungannya seorang nabi dengan penggembala kambing? Ya, ternyata ada beberapa kesamaan dan minimal beliau diajarkan beberapa akhlak, ya, yang sangat-sangat mulia. Yang pertama beliau diajarkan untuk berkasih sayang, mengasihi yang lemah. Seperti kita ketahui bahwa ketika menggembala kambing, ya, itu kan kambing enggak serata, ya, enggak rata, gede semua atau kecil semua. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil ketika menyeberangi sungai dia enggak bisa. Ya, dia harus dibopong kemudian ditaruh di sana. Ya. Atau anak kambingnya tersesat ke sana harus dikembalikan kepada ibunya. Ya, beliau diajarkan mengasihi. Ya, terutama mengasihi siapa? Yang digembalanya. Ya, dan mengasihi umatnya. Ya, dan memang ternyata Nabi Muhammad SAW adalah sangat besar kasih sayangnya terhadap umatnya. Ya, kemudian beliau juga diajarkan bertawadu, tidak sombong. Kan apa yang bisa disombongkan oleh seorang penggembala kambing? Seorang penggembala kambing dia mungkin harus selalu bersama kambingnya, ya. Dia harus terkadang tidur di samping atau dekat dengan kambingnya. Bahkan maaf ya, mungkin saja dia terkena air kencing atau kotoran dari kambing itu sendiri. Diajarkan ketawaduan, diajarkan sejaah keberanian. Karena kita tahu bahwa kalau menggembala kambing nggak seperti di sini. Kalau di sini kan dekat, gitu ya. Tapi kalau di Timur Tengah, di Jazirah Arab, orang menggembala kambing jauh, ya, jauh sekali dari tempatnya. Sehingga berangkat pagi, pulang petang, ya. Kemudian juga ada ancaman hewan-hewan buas saat itu. Ada serigala, ada hyena, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, dan seorang penggembala kambing harus bisa melindungi dan harus berani melawan gangguan, ancaman-ancaman gangguan tersebut. Ya. Banyak lagi faedah-faedah yang bisa didapat oleh seseorang yang bisa menggembala kambing. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah menggembala kambing ya. Ya, tapi enggak akan pernah jadi seorang rasul ya. Tapi nilai faedahnya ya itu banyak sekali ya. Belum lagi kelembutan hati. Ya, kelembutan hati karena tadi ya biasa dengan kambing yang lemah ya, yang perlu bimbingan ya. Ini akan membuat seorang karakternya lembut gitu. Nah, itu ketika beliau usia mulai menginjak remaja. Ada kejadian yang lainnya, yaitu bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akhlak-akhlak buruk, dari kejadian-kejadian yang kalau seandainya itu terjadi pada waktu itu, ya, maka ketika beliau diutus menjadi seorang rasul akan kehilangan muru'ah, kehilangan kewibawaan. Nah, oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Ya. Sebagai seorang ABG, seorang remaja, seorang pemuda, tentu beliau ini ya itu sebagai manusia biasa tertarik dengan hiburan. Ya. Ya, diriwayatkan bahwa pada suatu hari beliau bersama teman-temannya ya itu main ke sebuah tepian di kota Mekah. Di tempat itu beliau mendengar suara rebana. Ya. Ditanya suara apa itu? Itu adalah suara rebana ya, pesta pernikahan si fulan dan si fulana. Kalau istilah kita itu ada dangdutan nikahan ya. Kata beliau, maka saya pun ingin ke tempat itu. Kalau di sana, kalau pernikahan selain ada rebana, ada penyanyi juga. Ya, penyanyinya ya seperti kita ketahui ada penyanyi-penyanyi biduan-biduan. Ya. Kata beliau, saya pun ingin mendatangi tempat itu. Maka waktu sore kami berangkat. Jauh tempat jalan gitu ya. Di tengah perjalanan ya, Allah Subhanahu wa taala menutup mataku. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala membuat beliau ngantuk. Ya. Maka ketika teman-temanku berjalan, aku beristirahat sejenak, lantas tertidur sampai yang membangunkanku adalah sengatan matahari pagi. Ya. Sengatan matahari pagi. Dan yang demikian kata Rasulullah SAW terjadi pada diriku dua kali. Sebanyak dua kali. Mau berangkat ke tempat yang ada kemaksiatan, ya, tapi dijaga Allah tidur. Ya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran ataupun juga sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Islam, ya, seorang tidak dilarang untuk berhibur. Bahkan seorang itu kadang dia perlu untuk berlibur, berihlah dan yang lain untuk mengurangi kepenatan. Gitu ya. Perlu misalnya seorang melihat gunung, ke pantai, gitu ya. Atau hiburan-hiburan yang lain, ingat tapi tidak dalam ada kemaksiatan di dalamnya. Ya. Kalau namanya sudah kemaksiatan itu bukan berhibur, tapi menyiksa diri nanti di akhirat. Gitu ya. Ya, itulah yang terjadi. Rasulullah ingin berhibur ya, tetapi ketika ada kemaksiatan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini satu nuqtah atau satu titik sebelum diutusnya beliau menjadi seorang rasul ya. Kemudian kejadian yang lainnya adalah perang Fijar. Ya, perang Fijar. Perang Fijar adalah sebuah peperangan yang terjadi antara Bani Kinanah dengan Bani Qais. Rasulullah SAW di pihak Bani Kinanah, sementara pihak lainnya adalah di daerah Qais. Masing-masing adalah dua penduduk Mekah saat itu. Perang ini, perang Fijar, ya, Ini artinya fijar itu adalah dari kata fujur, artinya dosa. Ya, jadi perang dosa. Kenapa disebut dengan perang fijar atau perang dosa? Karena sebenarnya penduduk Mekah itu tahu persis bahwa di dalam peperangan itu banyak hal yang dilakukan berupa dosa. Yang pertama tentu saja pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah karena masalahnya sebenarnya adalah sepele. Ada seorang pemuda dari Bani Qais dan seorang pemuda dari Bani Kinana terlibat satu perselisihan sehingga salah seorang di antara mereka dibunuh. Ya, riwayat satu riwayat mengatakan yang dibunuh adalah dari Bani Qais. Ya. Harusnya ketika itu memang sudah ada peraturan ya, kalau ada yang terbunuh dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan bagaimana baiknya, apakah harus membayar diat ataupun yang lainnya. Tapi ternyata tidak. Waktu itu Bani Qais langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Bani Kinana. Ya. Menyerang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah peperangan dan peperangan ini berlangsung sangat lama sekali, ya. Ada yang mengatakan peperangan ini terjadi sampai 15 tahun. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW ada perannya di situ, yaitu beliau mengumpulkan anak-anak panah yang dimiliki atau yang dilempar oleh Bani Qais kemudian dikumpulkan dan dikasih ke pamannya. Ya, para ulama lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya tidak berperang, ya, di pihak manapun. Itu hanyalah ketika itu peran beliau sebagai seorang keponakan membantu pamannya. Bukan ikut serta membela Bani Kinanah melawan Qais. Ya, sebab seorang yang akan diutus menjadi seorang nabi tidaklah mungkin berperang di pihak musyrikun. Karena waktu itu Kinanah dengan Qais sama-sama musyrikun. Ya, tidak mungkin Rasulullah membela pihak musyrikun untuk melawan musyrikun. Ya. Jadi itu hanyalah seorang keponakan membantu pamannya. Tidak lebih dari itu. Ya. Sambil melihat betapa buruknya perpecahan. Ya, sambil melihat betapa buruknya sebuah pertumpahan darah bukan karena hak. Ya. Itu yang terjadi. Perang Fijar, ya, perang Fijar. Jadi Rasulullah tidak dalam posisi membela Kinana. Ya, beliau hanya membantu paman-pamannya saja. Gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa para pemuda Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah terlibat peperangan yang panjang, ya, dan ini memberikan faedah bahwa mereka yang masuk Islam adalah para pemuda yang terbina dalam pertempuran-pertempuran yang panjang, dalam peperangan-peperangan yang panjang, sehingga mereka sudah siap. Sehingga ketika kita tahu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya diintimidasi, disiksa, ditekan, ya, tetapi beliau tidak memerintahkan para sahabatnya bahkan untuk sekedar membela diri. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sampai protes, ya, bukankah dulu kita ini adalah orang-orang yang mulia, ya, artinya panglima-panglima perang, orang yang suka terlibat dalam peperangan, pasukan-pasukan hebat. Dulu kita orang mulia, ya. Tetapi kenapa kita setelah Islam ini, ya, malah dilarang untuk sekedar membela diri saja, ya? Nah, ketika itu jelas ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu an kalah dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri, menahan tangan-tangan mereka. Itu ya. Ini masuk pasukannya kecil. Anda benar bisa-bisa membunuh atau bisa melawan 5-3 orang, 3-5 orang. Tapi bagaimana kalau seluruh penduduk Mekah itu bersekutu kemudian menghancurkan Anda, menghancurkan kaum muslimin tak tersisa. Jadi tahan dulu sampai kuat, kemudian setelah itu berhijrah dan menang setelah kembali. Gitu ya. Ini kejadian yang ketiga. Ya. Kejadian yang keempat adalah peristiwa perginya beliau beserta pamannya Abu Talib ke Syam dan bertemu dengan Buhayra. Ada yang mengatakan bahwa Buhayra ini adalah nama daerah, ada yang mengatakan Buhayra ini nama seorang pendeta, ya, Nasrani yang alim, ya. Tetapi semua sepakat bahwa namanya Pendeta Buhayro. Entah itu disebut disebutkan kepada namanya ataupun kepada daerahnya. Ya. Jadi kejadiannya sebenarnya bahwa bukanlah beliau sallallahu alaihi wasallam yang berniat berdagang, tapi diajaknya beliau ke Syam ini tujuannya adalah bahwa Abu Talib kasihan dan khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW di Mekah. Ya, karena Abu Talib ini sangat sayang, bahkan melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Kalau ditinggal berdagang ke Syam dalam waktu yang lama, khawatir ada apa-apa. Ya, sudahlah diajak saja. Ketika itu Rasulullah SAW masih remaja. Gitu ya, diajaklah. Dan luar biasa seperti kita ketahui, seperti dalam Quran surat Al-Quraisy, bahwa orang Arab itu biasa berdagang di ke Yaman satu musim ya, sementara ke Syam satu musim yang lain. Berdaganglah mereka ke Syam ya. Syam ketika itu berada di bawah jajahan Romawi. Ya, di bawah jajahan Romawi. Nah, ketika mereka hendak masuk ke Syam lewat suatu daerah ya, yang di sana ada pemimpin agama namanya Pendeta Buhayro. Buhayro ini memiliki sebuah gereja yang tinggi. Ya. Dan Buhayro tidak pernah turun dari gerejanya. Dia di tempatnya sendiri. Ya, memang banyak pemimpin-pemimpin agama ya sebelum Islam bahkan sampai sekarang ini yang banyak kerjaannya itu hanya apa namanya menyendiri, tidak pernah keluar, tidak pernah berbaur dengan umatnya. Ya, dia didatangi terus. Ya, dia punya bangunan atau kanisa atau gereja yang sangat tinggi. Dia bisa melihat ke bawah apa aja kejadian yang terjadi di sekitar dia. Nah, ketika pada suatu hari Buhayra menengok ke jendelanya, dia lihat ada sebuah kapilah dagang lewat. Ya, kapilah dagang lewat dan dia melihat satu fenomena bahwa salah satu di antara kapilah dagang itu ada satu orang yang ada awan selalu mengikuti orang itu seolah-olah melindunginya dari sengatan matahari. Dia perhatikan. Ya, mungkin sementara, tapi terus makin jauh awan itu pun mengikuti. Maka segera dia suruh pembantunya untuk turun ya, mencari tahu dan memanggil seluruh kafilah dagang itu. Ya. Alasannya apa? Hendak dijamu makan. Ya. Engkau panggil mereka, engkau hidangkan makanan, kita jamu mereka. Ya. Maka ketika itu Abu Thalib ya, ketika mendapatkan undangan makan dia bingung. Wah, mau diapain kita? Kita nih tiap tahun lewat sini, ya, tapi enggak pernah disuruh makan, diundang makan. Ya, dengan penuh kecurigaan tetapi karena sudah masuk daerah orang ya udahlah, kita sambut undangannya. Ya, maka mereka pun diundang. Ya. Ketika diundang itu sedang makan-makan, ya Buhayro heran. Ini kayaknya yang tadi enggak ada. Seorang anak atau seorang anggota kafilah yang dinaungi awan enggak ada. Dia tanya kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, ya, adakah salah seorang di antara kalian yang tidak hadir di meja ini?" "Oh, ada." "Ya, ada satu orang, masih kecil. Jadi enggak diikutin." "Ya. Mana dia?" "Ya. Mana dia?" "Ada di luar, panggil." Ya, maka dipanggilnya Rasulullah SAW. Panggil, dekatkan Buhayro. Makanlah mereka. Sampai pada waktu sedang santai, waktu itu ya, Buhayro bertanya, ya, "Demi Lata wal Uzza, maukah engkau menjawab beberapa pertanyaanku?" "Demi Lata wal Uzza, maukah engkau ya, menjawab beberapa pertanyaanku?" Ya. Karena seperti kita ketahui, Buhayro sudah tahu ini dari kota Mekah, pusatnya paganisme di Jazirah Arab. Pusatnya kesyirikan di Jazirah Arab. Maka Buhayro ketika itu menggunakan bahasa orang Mekah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Wahai paman, kalau anda bertanya demi Lata wal Uzza, maka aku tidak akan menjawab sedikit pun pertanyaan anda. Karena aku tidak pernah menyembah Lata wal Uzza. Tapi kalau anda tanya, hanya sekedar ingin bertanya, tanyalah, aku akan jawab. Kalau anda bertanya dengan Lata wal Uzza, saya tidak akan jawab sedikit pun. Karena saya tidak pernah menyembah Lata wal Uzza." Nah, hal ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa memang beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak kecil, sejak di Bani Sa'ad, ya, kemudian di Mekah dan yang lainnya dijaga oleh Allah, walaupun ketika itu Mekah menjadi pusat paganisme, pusat penyembahan berhala. Ada 360 berhala yang ada di sekitar kota atau di sekitar Ka'bah, ya. Kemudian setiap kabilah memiliki berhalanya sendiri. Setiap rumah ada berhalanya sendiri, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu orang asing mengatakan demi Lat wal Uzza, jawablah, beliau mengatakan tidak. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Ya. Maka di Buhairah pun menanyakan kepada beliau beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan terkait aktivitas. Kemudian diminta untuk keluar. Maka Buhairah berkata kepada Abu Talib, ya, wahai Abu Talib, hendak kemana engkau? Saya akan membawanya ke pusat Syam. Kata Buhairah, jangan engkau bawa dia. Ya, kenapa? Kalau engkau bawa dia ke Syam, niscaya pemimpin Syam akan membunuh dia. Pemimpin-pemimpin Rum di Syam akan membunuh dia. Kenapa? Karena dia akan menjadi seorang rasul, akan menjadi pemimpin umat ini. Ya. Dari mana Anda tahu? Ya, saya membaca kitab saya dan saya ini saya buktikan kepada Anda, ya. Coba lihat di luar. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk, ya, sedang duduk, ya, kemudian di sampingnya ada pohon. Dan pohon itu memiringkan, ya, dahannya melindungi Rasulullah SAW. Kata Buhairah, sebelumnya pohon itu, ya, miringnya ke tempat yang lain. Ya, sekarang pohon itu miring untuk melindungi beliau dari singatan matahari. Dan satu bukti lagi, ya, bukalah bajunya, engkau akan melihat satu tanda seperti buah apel di antara dua tulang belikatnya. Ya, dibuka, benar, ya. Maka Abu Thalib semakin khawatir, ya, tadinya dibawa dari Mekah karena khawatir, ya, kemudian sekarang dipulangkan. Kenapa orang-orang Romawi itu mereka menghendaki, ya, untuk membunuh Rasulullah SAW? Sebab dia yakin sekali orang-orang Romawi adalah orang-orang Nasrani. Ya, yang mereka membaca kitab-kitab yang dahulu yang mungkin saja sudah ada dirubah, mungkin juga ada yang asli. Mereka tahu akan adanya seorang rasul yang akan diutus di Jazirah Arab. Kalau rasul itu jadi diutus, kemudian menguasai Jazirah Arab, maka kekuasaan-kekuasaan mereka di Syam dan daerah yang lainnya akan direbut. Ya, daripada sebelum itu terjadi, mendingan dibunuh saja rasulnya. Ya. Jadi mereka khawatir. Itu ya, maka akhirnya Abu Thalib pun akhirnya balik kanan, ya, dan kembali ke Mekah, tidak jadi ke Syam. Ya, itu kejadiannya bahwa ada di antara zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang yang alim dari kalangan Nasrani, ya, yang mungkin dia tercampur peribadatannya dengan kesyirikan, ya, tetapi mereka tetap membaca kitab-kitab mereka, bisa melihat, ya, tanda-tanda akan diutusnya seorang nabi, ya. Kita pun mengenal ada seorang namanya Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW kelak, ya, yang dia ketika Rasulullah SAW turun dari gua menerima wahyu, ya, kemudian bingung, Khadijah bertanya kepada Waraqah. Maka ketika itu, ya, Waraqah bin Naufal mengatakan itu adalah namus, ya, itu adalah Jibril alaihissalam yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi orang alim ada gitu. Kemudian kejadian yang terakhir, apa yang disebut dengan hilful fudul. Ya, pernah dengar hilful fudul, ya. Hilf itu artinya perjanjian, fudul dari kata fadilah yang berarti hilful fudul adalah perjanjian orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Jadi ini adalah sebuah perjanjian, sebuah piagam, ya, piagam, traktat, ya, kalau bahasa tata negaranya, perjanjian yang mengikat, ya, dan monumental di kota Mekah beberapa saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kejadiannya adalah waktu itu ada seorang pedagang laki-laki dari sebuah kabilah yang sangat jauh dari kota Mekah. Nama kabilahnya adalah Bani Zabid. Ya, Bani Zabid. Ada seorang laki-laki sana membawa barang dagangan. Ya, ditawarkan di kota Mekah. Waktu itu dia mengadakan sebuah transaksi dengan seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini terkenal kezalimannya, bahkan setelah beliau diutus, Al-As bin Wa'il ini menjadi salah satu orang ya yang termasuk memusuhi beliau. Ya. Bertransaksi, sepakat harganya, barangnya diambil tapi enggak dibayar. Ya, karena tahu nih Al-As nih, ini orang dari jauh ya, badannya kurus kering. Kalau melawan enggak, kalau diambil pun enggak akan bisa melawan. Diambil hartanya. Ya. Jadilah seorang laki-laki malang dari Bani Zabid ini enggak punya apa-apa. Ya, dia hanya bisa merangis dan merintih. Ya, ketika itu dia berdoa di samping Ka'bah. Ya. Dia berdoa di samping Ka'bah. Dia bilang, "Wahai para penduduk kota Mekah. Ya. Wahai para penduduk di antara dua batu." Maksudnya Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Ya. Inilah seorang laki-laki yang telah dizalimi. Ya. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, seharusnya hanya layak untuk orang-orang yang memiliki keutamaan, bukan diisi oleh orang-orang yang dia merampas harta orang lain. Ya, dia berdoa ketika itu. Ya, dia mengadukan tentang adanya orang zalim. Nah, ternyata doanya tersebut didengar oleh Zubair bin Abdul Muthalib, salah satu paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Zubair bin Abdul Muthalib pun segera mendatangi orang itu, menanyakan apa kejadian yang sebenarnya. Kemudian mengatakan, "Tenang, wahai fulan dari Bani Zabid, ya, hak Anda akan dikembalikan. Tunggu beberapa saat." Ya, maka ketika itu Zubair bin Abdul Muthalib pun segera mendatangi rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah seorang laki-laki yang terkenal dermawan. Ya. Setiap tahun dia memberikan 1000 paket pakaian untuk penduduk orang miskin di Mekah. Ya. Setiap tahun dia menjamu 1000 orang-orang Mekah. Ya, di rumahnya untuk makan. Dan siapa saja yang mau makan silahkan datang ke rumah Abdullah bin Jud'an. Jadi orang yang sangat dermawan. Ya, maka diceritakan oleh kalau gitu, ya, kata Abdullah bin Jud'an, "Segera kumpulkan pembesar-pembesar Quraisy." Ya, maka ketika itu berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy untuk menghadiri jamuan makan dari Abdullah bin Jud'an. Ya. Kemudian di sana diceritakan tentang kejadian yang menimpa seorang laki-laki dari Bani Zabid. Ya, semuanya ketika itu bersepakat bahwa itu tidak boleh terjadi. Ya, tidak mungkin seorang yang ada Baitullah di sana, ya, dizalimi. Ya, maka ketika itu dibuatlah sebuah perjanjian yang intinya menjamin keamanan, menjamin tidak adanya pendzaliman di kota Mekah. Ya. Maka dibuatlah sebuah perjanjian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hadir di tempat itu. Maka dibuatlah namanya perjanjian Hilful Fudul, yang artinya perjanjian orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi tidak boleh ada lagi yang didzalimi. Setelah rapat selesai membuat perjanjian, rame-rame mereka mendatangi rumah Al-As bin Wa'il, kemudian merampas kembali barang dagangan dari seorang Bani Zabid dan diberikan kepada laki-laki tersebut. Nah, ini yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, sungguh aku pernah diundang ke rumahnya Abdullah bin Jud'an. Undangan itu lebih aku sukai daripada mendapatkan unta merah. Kalau seandainya aku diundang lagi di dalam Islam ada perjanjian seperti itu, la ajabtu. Aku akan mendatanginya. Ya, aku akan mendatanginya. Ya, itu namanya Hilful Fudul. Ya, beberapa saat sebelum diutusnya beliau menjadi seorang nabi. Ya, ini pun menunjukkan kepada kita, ya, ada secercah cahaya. Seperti kita ketahui bahwa Mekah saat itu dalam pusat kegelapan. Ya, ada keterpurukan rohani, ada keterpurukan akhlak, keterpurukan ekonomi, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Jadi ketika ada sebuah perjanjian yang mengatakan bahwa mereka anti kedzaliman, ini secercah cahaya, ya, secercah cahaya bahwa orang-orang Mekah ini ternyata anti kedzaliman, ya, anti kedzaliman, dan mereka mencintai keadilan, mencintai membantu orang, ya, ini secercah cahaya dan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kemudian juga ini pun juga ketika Rasulullah SAW mengatakan tadi, aku sangat menyukai perjanjian itu, ya, lebih aku sukai daripada mendapatkan unta merah. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, hendaknya ikut serta di dalam sebuah perjanjian ataupun sebuah upaya yang melahirkan kemaslahatan untuk umat secara keseluruhan. Ya, misalnya kalau ada sebuah gerakan anti buang sampah sembarangan, kita harus ikut. Ya, kenapa? Karena itu ada kemaslahatan besar. Gerakan anti riba dan rentenir misalnya, kita harus ikut. Karena riba dan rentenir ini adalah kezaliman, pemiskinan, ya. Kita ikut. Ya, karena tapi bahwa Islam, ya, adalah anti terhadap pendzaliman dan juga sangat menyenangi apa saja yang mendatangkan kemaslahatan yang besar, ya, buat umat manusia secara keseluruhan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sandar.

يوم القيامة. لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru. Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka pintu itu akan tertutup. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang boleh memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: 96.2 FM. El Sandia.
1: Mutiara El Shanda.
2: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Tetes mata

0: Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleuth, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
0: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sleuth, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
5: Cap, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Cap?
6: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
6: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
5: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai ketemu besok ya.
0: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini, siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
0: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum. minum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
9: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

2 FML Sanda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi malam hari ini di Darling Asoy Dangdut Tarling Asik Coy, teman Sanda ya. Sesaat lagi nanti kita berkarokean baik lagu dangdut maupun juga tarlingan seperti biasa sampai jam 9 malam nanti. Telepon yang digunakan untuk berkaroke 0234352266, teman Sanda.

0: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000. Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
3: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

Ya, 96,2 FM. Yuk, jelang masuk waktu Isya ya, untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Yang hari ini Isyanya jam 18.53 menit, teman-teman Anda ya. Silakan satu penelpon. Berbiasa. Sepirnya malam hari ini silakan 352266, cek dulu. Oke, jalur aman, kosong, terkendali ya. Iya, biasanya Nok Mariam biasanya kena ya. Oke. Silakan. Dan buat teman-teman Anda, barangkali ada di antara teman-teman Anda yang mempunyai masalah dengan mata Anda ya. Bagi teman-teman minus plus katarak, rabun cicat, ataupun juga glaukoma, ayo segera atasi, obati, tetesi dengan tetes mata Prima Netra teman Anda ya. Insya Allah, dengan tetes mata Prima Netra, mata Anda akan kembali jernih lagi, sehat lagi, dan Anda akan mendapatkan penglihatan yang lebih tajam lagi pastinya teman Anda ya. Yang membutuhkan tetes mata Prima Netra bisa didapat di Radio El Sanda FM. Harganya masih tetap di Rp150.000. Jelang masuk waktu Isya, kita nikmati dulu satu tembang ya teman Anda ya. Nanti setelah itu kita buka teleponnya di 0234352266 buat teman-teman Anda yang pengen datang berkaraokean di Daring Asoy.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an arba an umrihi fima abnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah wa madha amila fima alima." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ia ditanya tentang empat perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsul di online store.
5: Neo Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
10: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
9: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
10: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
9: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
10: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio Radio Elsanda Indramayu.

Iya, 96,2 FM Rasa Anda. Yo. Kita mulai ya. Perjalanan kita malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy, teman Rasa Anda ya. Silakan yang pengen ikutan gabung malam hari ini di Darling Asoy 352266. 0234 352266 teman Rasa Anda teleponnya ya.

0: 35266, silakan Elsa Anda.
1: Asia, paling asik, hebatnya, paling hebat cik.
0: Kalau kau Nok Mariam benar cinta padaku.
1: Biasa tumben.
0: Tumben biasa kan sederung Isa Adan.
1: Ya begitulah.
0: Kagok tak?
1: Kan adus dikit.
0: Adus kan tika penyanyi be adus.
1: Dan dikit.
0: Aduh. Ayo, pengen lagu apa, Cik?
1: Pengen lagu Pertemuan Tapi Sing Dewekan kah?
0: Pertemuan Sing Dewekan kah?
1: Lagu bisa lama lagu Rita ya?
0: Rita, oh.
1: Iya, rasa lama.
0: Lagu Rita, bisa lah, berarti bener ya? Rita, Rita Pertemuan. La la la la la la la la la la la. Pertemuan, pertemuan.
1: Aku saja yang kau sayang.
0: Alah taubat. Okelah kalau begitu. Duduk.

0: ada
1: yang duduk kau tinggalkan, dia datang.
0: Asik. Mana beli jenok dolan, nok Mariam?
2: Orang yang ingat dolan aja.
0: Jalannya lempeng, terus belok kanan, belok kiri.
2: Kau nyasar nih, gak ganti.
0: Asik.

0: Ko di Saveri Maning ning Bapak Najli.
1: Iya,
0: Bapak Najli Saver.
1: Oh, Bapak Najli.
0: Iya, Saver kaos
1: jero.
0: Wong Semirang.
1: Oh, matur kesuwun sawerane.
0: Sawer kaos rong losin jenok iku. Aduh. Bagus jatuh menca.
1: Rezeki anak soleh ya, Mi.
0: Ai kuno. Oh, bapak arane soleh ta.
1: Ya iya ninggal.
0: Oke.
1: Yo. Sampai bajanya pada kumpul.
0: Eh, sahur. Eh, abolan. Yuk.

0: Wasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waras.
0: Waras, Pak.
1: Alhamdulillah,
0: ini
1: waras,
0: Pak, ya. Iya, aduh, Cah.
1: Iya.
0: Senang wae ya, Pak, ya.
1: Alhamdulillah, senang. Oh, di loro.
0: Wetenge kruyuk-kruyuk ini, Pak.
1: Ya. Ya,
0: ngeluai. Wetenge kruyuk-kruyuk, Pak. Iya. Hari mau lagi
1: loro
0: gak? Hari mau nok Mariam lagi nyanyi beli kruyuk-kruyuk, bilang ente mancing kruyuk-kruyuk. Kruyuk.
1: Anu martabak.
0: Iya sih lah, Pak.
1: Ya singkong.
0: Iya ningan.
1: Iya.
0: Enak pimpin sayang.
2: Wasik.
0: Wasik.
2: Pimpin dangkol sayang. Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi seneng kok nonton.
0: Ya kono sing seneng mah. Si jir yang mah. Kan mah bagi wong wadon.
1: Jalukan di sini.
0: Ada. Ya beli kena jatekan kan tak.
1: Eh kono.
0: Yang gek.
2: Tuh. Lagu bayang.
0: Apa aja lagu aja, Pak?
2: Lagunya yang kebosennya karo Bang Rahman.
0: Masa?
1: Lagu kebosennya aja, Pak.
0: Konon ya toli masa tukang nang, masa tukang nangis toli gitu ya.
1: Eh bolang bolang.
2: Ya bolang balik.
0: Ayo bolang diantos ditunggu.
1: Iya.
0: Iya abolang.
1: Bolang bolang bolang bolang. Ayo.
0: Ke.
1: Mama siapa mau?
0: Di Nok Mariam.
1: Oh duduk mama siapa duduk?
0: Duduk Nok Mariam kenapa?
1: Nok Mariam.
0: Mama Siva.
1: Oh iya, Mama Siva.
0: Iya.
1: Mama Siva.
0: Asik.
1: Asik.
0: Mama Siva kangen karo Mimi Nuke je.
1: Oh iya dola.
0: Iya.
1: Ya Mimi Nuke. Ayo Mimi Nuke.
0: Hari nak pilih nak lakukan bosannya

0: langsung
1: dah. Tadi kecil dong.
2: Tujuh baikan hilir.
1: Tujuh percaya.
0: Maaf.
1: Bangor jadi bangor jadi ini ya.
0: Kesalahan itu pada pesawat.
1: Iya, pada telinga sing nyanyi. Aha aha.
0: Minum.
1: Asik. Asik. Asik.

0: Ini ikut di Saferi Serwal.
1: Oh, tinggal
0: Serwal. Iya sih, Bapak Najli Serwal kolor aja.
1: Telepon.
0: Aku temen wa.
1: Rain dia penyiar King Rain. Iya. Harus tenang wa. Ang
2: Sandim ang.
0: Apa aja?
1: Ada
0: larang Sandim larang.
1: Ya wes mang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun, terima kasih buat Kang Gandhi sareng Nok Wiwin ya. Sing sampun setia mlebet teng Darling Asoy. Dangdut Tarling Asik Coy. Kebersamaan kita di hari yang ke-27 September 2026 teman Alsanda ya. Sampai jam 9 malam. Yang pengen ditan berkaraoke 0234352266 teman Alsanda teleponnya ya. Jangan ke mana-mana. Nanti kita buka lagi teleponnya. Darling Asoy.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Gap, langsung pulang ke rumah.
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Gap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Gap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Gap?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capgul, apa itu, Gap?
5: Neo Ultra Capgul, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Gap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Gap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
7: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
8: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
8: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
8: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
9: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
8: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
10: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan.
9: Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
10: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda. Selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar.

0: dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren! Dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: bahasa Anda. Dilanjut kembali kebersamaan kita malam hari ini ya. Masih di Darling Asoy. Silakan 352266 Elsa Anda.
1: Asiknya makin asik.
0: Yep.
1: Hebatnya paling hebat. J.
0: Paling
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Kabar baik selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Panjang umur.
0: Amin.
1: Rezekinya semakin bertambah.
0: Amin. Amin amin.
1: Hujannya juga mudah-mudahan nyampe ke sana ada.
0: Jangan nanti.
1: Maksudnya dari kemarin ada?
0: Belum ada di sini.
1: Oh, belum ada.
0: Jati barang belum.
1: Ke Garut mau
0: kalau,
1: ada alhamdulillah kemarin.
0: Kalau Indramayu katanya sih sempat hujan.
1: Oh, ada ya?
0: Iya, Indramayu.
1: Mudah-mudahan alhamdulillah ya, iya. Menjadi keberkahan ya.
0: Amin.
1: Ditunggu-tunggu. Pengen tadi kenangan.
0: Hah?
1: Tadi kenangan.
0: Dadi kenangan.
1: Iya, dari siapa ya, Teh? Penyanyinya terus apa lagi?
0: Dadi kenangan.
1: Akan dinepuiwin. Sehat selalu. Dari Ahmad. Iya, Ahmad ya. Dari Mas Ahmad.
0: Dari Ahmad gitu.
1: Iya. Mas Ahmad mungkin ya dari bilang yang gitu. Mama Asep, Noktri,
0: Mama Asep.
1: Neng Alessia di Garut. Iya.
0: Asik.
1: Ada spesial buat Agandi.
0: Agandi.
1: Selalu juga.
0: Ayo.
1: YouTube juga.

0: Alhamdulillah tidak ada halangan.
1: Oh, terima kasih.
0: Ya, Riki tidak ada halangan malam
1: tidak
0: hari ini.
1: Tidak ada, alhamdulillah.
0: Minggu kemarin memang di iya, susahnya.
1: Ora bakal mata sun kemin cinta.
0: Ada.
1: Senajan ati kerasa lara.
0: Ada.
1: Jadi enggak bakalan maksa itu mah ya.
0: Gitu ya.
1: Terserah hatinya. Ya Allah, jadi curhat.
0: Wah sih.
1: Pasti lama tahan, oi. Moga-moga sehat panjang umur.
0: Amin, amin,
1: pokoknya
0: amin.
1: Sehat terus saya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan doa yang baik pokoknya buat keluarga di sana.
0: Oke. Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesempatan buat teman Alsanda yang pengen ikutan kuis Royal UV 500 ya. Kalau nggak salah dua kali lagi ya teman Alsanda ya. Hari Senin dan hari Rabu. Silakan yang belum beruntung. Iya, meminu ke ayo mi, Sukiki mi ajak lalin mi meluan mi. Mudah-mudahan Sukiki giliran ane meminu ke ya. Iya. Soalnya dari mudah-mudahan rong dina dua kali lagi ya. Hari Senin dan hari Rabu. Silakan di belakangnya 352266 Elsanda. Eh, kenapa? Yo, silakan. Elsanda.
1: Asiknya memang asik. Terus
0: hebatnya?
1: Hebatnya memang hebat.
0: Oh iya?
1: Iya dong.
0: Asik dong.
1: Aduh.
0: Tentang apa aduh-aduh?
1: Alhamdulillah, nyangkau.
0: Teh Puja.
1: Mohon kumaha awartosna.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya.
0: Iya, samulina kumaha sehat.
1: Tetap
0: sehat. Alhamdulillah. Kela ayah tamu bener.

0: Aduh, mohon maaf. Maklum, nggak ada orang, soalnya sendirian.
1: Waduh.
0: Iya, tadi ada tamu nanyain nomor tetes mata prima netra. Iya. Oke. Yo, pengen lagu apa?
1: Hiburan lah.
0: Ayo siap.
1: Ayo ah.
0: Kemana hiburannya?
1: Yang ini bunga.
0: Ke Waterboom? Ke Waterboom? Ke Waterboom?
1: Ayo. Ayo Kang Ganding.
0: Non.
1: Kita ke Waterboom.
0: Asik. Non tadi lagunya teh?
1: Bunga pengantin.
0: Willy, bunga pengantin. Rupina teh.
1: Iya, layar.
0: Bunga pengantin. Bunga pengantin. Bunga pengantin Jendi. Mama Niko ke mana Mama Nikonya?
1: Mama Niko duka tiga nama tasker.
0: Bunga pengantin. Oh gitu.

0: Eh, tadi sahur nasi Padang.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun.
0: Iya, dari Ariki.
1: Hatur nuhun Ariki.
0: Nah, gening ganggo teh puja bae Ariki.
1: Oh, ke penyiar nah. Oh,
0: atuh. Layarnya ntar dibagi, ntar dibere.
1: Jangan kita sepiring dulu.
0: Asik, saya suka itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roy.
0: Uis di mana tuh teh puja teh? Uis di mana waya tuh tara?
1: Ayah.
0: Oh ayah waya.
1: Cuman manik pagelan-gelan
0: sepisahan. Oke.
1: Kan biasa nama di belakang teh, sekarang kan baru ini teh di Kang Gandik ya, turun.
0: Oh gitu.
1: Kan baru nongol tuh. Mohon asing sareha sadayana ya.
0: Amin.
1: Kang Gandik sehat-sehat terus.
0: Amin.
1: Sing lancar.
0: Amin.
1: Sing lancar segala-galananya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Puja yang sudah ikut gabung malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy ya. Naon? Untungnya Iminuku selamat malam. Sing 2 meteran di kawasan Tegulor Sliek juga buat Mikus nih lah yang punya catering dapur semuja di kawasan Majasari. Mama Ruki Mimia juga selamat malam yang ada di kawasan Bulak Teluk Agung, Kang Sony Nokmia di kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimia Oja Kang Babil juga selamat malam, selamat beristirahat. Yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor ya. Iya, Kang Gobong Sleman loh. Buatan pengen dulu sarapan kah? Ana Mimi Oja Kang Babil ya. Iya. Ning adepan Masjid Sleman Lor ya. Oh. Lamun butuh pengen gawe apa-apa pakaian celana kolor. Beresi ana Mimi Nuke ya Mia, sing 2 meteran. Tenang kok diukur-ukur ning Mimi Nuke. Dan malu bukan tersampian di acara syukuran bu ulang tahun apapun ya yang membutuhkan jasa catering ada Mimi Kusnilah teman Elsanda ya yeah. Pokoknya mah hari kanggo sesama fans radio mah insyaallah bisa di courting sih ya. Aja budi-budi kelarangan ya, larangan mana ada atau lega ya yeah. Ya silakan 35266 El Sanda.
2: Wah,
0: benar. Oh iya.
2: Oh iya ya iya.
0: Iya. Bos sehat. Hentikan suara mereka. Sehat ya. Ya iya. Toli.
2: Kan ibu kucing kepada.
0: Iya. Embung ngimpi apa cekana? Ngimpi apa kena teh puja kah?
2: Dikasih ana wong.
0: Anu di duel-duel Gandhi cekana.
2: Iya.
0: Iya.
2: Bang Roy.
0: Dalam.
2: Nembang iki.
0: Ah, kok ditakon Ariki. Ariki naon cenah laguna?
2: Urupan karo harus kita salah.
0: Urupan karo berkat je.
2: Berkatnya serakan.
0: Iya hari kita nembe wih di iya tahlil.
2: Siapa kau Ricky?
0: Iya je. Eh anu je habis pulang dari itu je kena Basroy. Ayo apa je lagu Neki? Ada.
2: Apa sih ngadu malam ya?
0: Ah, emang tayang mah jago emang Gandhi.
2: Aduh, lamunan tiga, lamunan.
0: Lamunan. Ya. Masih sore ku.
2: Ya yang mumet si keder.
0: Masih sore, masih lamun ya. lamunan ku lamunan ana apa lamunan priben tuh.
2: Aduh, siapun,
0: ya lamunan ganti. Lamunan ana kan enak beli kok yang senenge lamunan anakku ya.
2: Mas Bobi
0: abolang ayo ga
2: bolang
0: iya ma anu siapa kan
2: her menti her
0: aher mbok aher dulu ngana
2: Mas Bobi ne anan
0: oh kuno ya lamunan
2: Markona Pemaniko Cekisar Bang Parlan
0: ayam.

0: ¿Ah?
1: Daun kelapa, nu oyak katebak amin.

0: sing dilamune ditonggone ning sor jembatan sepur lo doyong jelah ketongol-tongol leningan.
1: Eh, yo janjine ku ke karuan.
0: Aiku no.
1: Ayo ngomongke jam 1.
0: Iya.
1: Heeh. Kan saya sing wis setengah 1. Sampai jam 2 ora nongol-nongol. Nongol aku jam 3 ya
0: Pak. Loh. Ya wong ning sor jembatan sepur lo doyong. Ya panesan malah ketemu ga.
1: Ya, jam setengah 1 kan, 1. Ya kita
0: pemumuman bro. Kondo ya.
1: Nongkrong. Ini tekan jam loro ya.
0: Tadi siapa sing salah kondo?
1: Siapa sing salah? Tinggal jam loro.
0: Kondo ya. Orang jam loro pernah nata tahlilan gitu.
1: Ya iya. Perlu.
0: Yang gek. Ya iya.
1: Wakar semua urus ya. Tahlil.
0: Iya, pojoknya janjian wae jam tahlil ya, keter.
1: Janjian.
0: Oke. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi mulane Gamang Karso ditakoni dikit bakar penjanjian karo Mang Tayaku. Ya Mang Taya, konon kita kapan ketemu nana jadwal tahlil beli dikit konon takoni. Karena jadwal tahlil, tahlilnya jam pira, misalnya tahlilnya jam telu, berarti temuannya jam siji, konon. Ya, aduh, masih di Darling Asoy.
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Aki, ya tinggal di samping anyar nih nih. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
4: Duh.
3: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih.
4: Boro-boro muji, sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
3: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
4: Dah. Ubaran kemana?
3: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
5: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang.

0: kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
6: Segar bugar, minum Ultra Cup Gold.
5: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: El Sanda.
8: Paling hebat, Jeh.

0: 08 teman Elsa Anda. Kita buka lagi teleponnya di 0234352266. Silakan Elsa Anda.
1: Asiknya makin asik.
0: Iya.
1: Tempatnya paling hebat sih.
0: Wasik.
1: Bisa mancing ya Pak?
0: Iya. Jenuh mi.
1: Iya.
0: Ya iya jenuh mah hiburan mi.
1: Iya Bang. Ada lembur gini.
0: Oh lembur gini.
1: Iya.
0: Di Rewang kita.
1: Ambil Rewangan.
0: Rewangi kerdoa.
1: Iya ya Bang.
0: Ya iya. Ayo pen lagu apa Jemi?
1: Segegem pasir Bang.
0: Segegem pasir.
1: Iya.
0: Anggu apa?
1: Anggu dolanan.
0: Ada. Jadi karena anda kena ya, Mama Raja ya, pengen saya gegem pasir je kena.
1: Iya, lagi monitor beli Mama Raja.
0: Lagi je, ikut ngundang saya je.
1: Oh. Saya rehat tapi.
0: Iya. Segegem pasir. Segegem.
1: Mama Raja Ang je, Mama Mila.
0: Ang, Rewangan aja Ang. Iki, Mimi Nuke yang lembur je Ang.
1: Lembur dewek ya Ang je.
0: Hah? Ang je iya, lagi ake kerjaan dewek Jimmy. Mbok ngerjai apa tolik.
1: Mama Siva.
0: Oke, siap. Saya gegem pasir.
1: Mas Gandhi nok wiwin sayang.
0: Asik. Mama Raja. Ayo mari guys boy.

0: Pilih anggur tak kertas abangan.
1: Iya, makasih.
0: Kang Sony iku nyawer anak-anak anggur karo kertas abangan di kami.
1: Iya.

0: ya iya Andi.
1: Alhamdulillah
0: Fran ya. Iku Gandi kau ampun nanti kami.
1: Apa deh?
0: Ampun, jadi suaranya minuku beli jare-jare.
1: Alah
0: ya ta. Beli jare-jare tak beli omon-omon.
1: Salam ya
0: ta. Ayo salam.
1: Ambo Mama Raja Angje. Mama Mila.
0: Mami.
1: Nak kuiwing saya.
0: Ada.

0: Yowis, salame. Sinundin ko salaman. Pura ba? Assalamualaikum. Special bang. Ako bang robang.
1: Matur ko suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kangge Miminoke. Iya. Ya iya yang dia suaranya dijari-jari di asli. Oke, 35 menit sekarang teman Nelsanda. Nanti kita balik lagi. Masih ada apa namanya beberapa pesan dari relasi kerja kami ya teman Nelsanda ya. Dan kita tuntasin sampai jam 9 malam nanti di Darling Asoy.
2: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
3: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
2: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
2: Terus bakal kita pengen gawesin custom bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
4: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
3: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.

0: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa, Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
6: Kita tuntasin kebersamaan kita malam hari ini di Dalin Asoy 352266. Silakan El Sanda. Halo.
7: Asiknya
6: paling asik. Ku nyambung. Lagi
7: nyambung.
6: Lagi nanding balongan tanding.
7: Lagi streaming.
6: Aduh, streaming. Kone bisa beli kuno nyambung, beli kuno streamingku.
7: Iya, makanya sedai.
6: Ya iyo. Apa lagu ya?
7: Buta karena cinta.
6: Apa?
7: Buta karena cinta.
6: Konon.
7: Mangsur.
6: Mangsur. Esh. Mangsur ya. Iya, kayak bang bengen nyebutnya Mangsur.
7: Iya, Mangsur.
6: Mangsur, mangsur.
7: Mimi nukum.
6: Iya, Mi, sabar Mi, gantian Mi.
7: Mamil.
6: Iya, ningan.
7: Mas jadi, Mbawiwi.
6: Iya, ningan. Terus.
7: Sing doi, sepur, Bang?
6: Mang Ito, Mang Taya. Mang Ito, Mang Taya.
7: Mang Ito,
6: Mang Taya. Asik.
7: Bang.
6: Apa?
7: Musik
6: aja, Bang. Musik aja, Kien.
7: Mana
6: yang
7: beli sih,
6: Kang Lui? Apa? Lui
7: apa? Iya. Mas Gandhi, Mbak Wiwin. Terus Toksika, Her.
6: Apa mana, kan? Kau semua tuh, Bang. Apa sih?
7: Anu, Bang.

Asik. Mangsaan ya. Iya. Ku disaweri abangan Jeang sing miminuke je. Ayo mangsaan ya di Aang bisa nyanyi sih kan di.

0: Asik.
1: Deh,
0: ganti cahayu deh.
1: Ganti
0: bukankah?

Aye. Apa sih rebutan beku ya? Duh. Roman, rebutan nangko. Rebutan nangko yo. Aduh.

0: Eh, bener-bener nyamplung nangko to ya. Iya.
1: Ya, terima kasih, Bang.
0: Ayo, sama-sama. Yo,
1: salam
0: iku nangko ya, awas nangko ya.
1: Iya. Tenang, nangko masih awake suwit.
0: Aja nitok nang nangko ya.
2: Ngemet pe ning
0: ngitane. Iya.
1: Ning sawo ngono ae.
0: Ning sawo.
1: Sama
0: anak kalian boy,
1: siapa nih?
0: Yo, apa
1: ya? Anak abang-abang, nan mending pulau karang, bangrei apa di karang?
0: Tonon.
1: Ya, terima kasih.
0: Yo, matur kesuwun. Aduh, satu penelpon lagi yang bakal menutup tirai kita malam hari ini, Elsanda.
3: Hebatnya paling hebat,
0: Je. Iya, Je. Iya, lagi pada rebutan nangko kami.
3: Memeracu.
0: Iya, karo
3: nangko nih.
0: Karo Aang lagi rebutan nangko.
3: Aang, ini kali kurasi Pak RT.
0: Oh, nangko ya, nyamplungnya gede-gede teman, Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku bisa mudun.
0: Ya kan berkata.
1: Sajak yang akan harus mudun.
0: Berkata ning ngarep lah, los, los. Met berkata ning ngarep lah. Iya, pen lagu apa jenis?
1: Akhir
0: pre.
1: Akhir pre.
0: Iya.
1: Diajak tahlilan.
0: Kewargen tahlil, kewargen anu berkat.
1: Akhir harus diajak tahlilan
0: pre. Iya.
1: Loket beli Mas Roy.
0: Hah?
1: Dasar kunjung ke hari Selasa.
0: Oh, Selasa.
1: Besok.
0: Mana unjungan?
1: Unjungan.
0: Ning Kalimati loh.
1: Iyo.
0: Iyo yo. Ayo pen lagu apa Jemi?
1: Lagu ne anger.
0: Apa kuno?
1: Mega Nyisik.
0: Mega Nyisik.
1: Iya.
0: Nyisik apa Mega?
1: Nyisik.
0: Iwak.
1: Anu kan
0: mega mega mega mega Nyisik. Oke lah kalau begitu.
1: Oh,

0: Iya, enak.
1: Minggu mau morobi sama aja.
0: Iya, nangap, nangapo ya.
1: Ketang kali deh banjir, jadi nak kangen baik.
0: Jadi kali ini mati.
1: Banjir.
0: Iya, jadi mati tapi banjir baik yo.
1: Tanggap sih besok.
0: Ajak lalen di.
1: Ajak lalen.
0: Gawa apa kakak sendi?
1: Gawa keranjang.
0: Iya benar.
1: Bener teman waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mimi Ulit. Minangka penelpon terakhir di Darling Asoy dan di Darling Asik Coy. Hari yang ke-27 di September 2026 teman-teman Sanda ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di nuansa yang sama ya. Jalani, nikmati dan syukuri aja hidup ini, gak usah neko-neko. Dan utamakan keselamatan bukan kecepatan teman-teman Sanda ya. Sampai ketemu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: 94,2. Mutiara El Shanda.
1: Sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu pilar bermasyarakat dalam Islam. Dengan bersilaturahmi, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Antara lain, hubungan persaudaraan yang makin kokoh, dapat saling mengisi, bahkan memecahkan masalah yang tengah kita hadapi melalui pertukaran pendapat. Karena itu, sangat merugilah orang-orang yang memutuskan silaturahmi atau enggan menyambungnya.
2: 96,2 FM El Shanda, paling

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda, selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said hadir untuk edisi hari Senin pagi di tanggal 28 September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Lisa hadir menemani semuanya lewat ajang Cipali Cinta Pop. Oh bukan Cipali tapi Spada. Oke, di Spada untuk edisi hari ini tentu dengan lagu-lagu dangdut energik yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Oke, untuk semuanya dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Seliak Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi semuanya.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik diskon hingga 50%. Don't miss it. Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
3: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda.
4: Kakai Wong

6,2 FM Elsanda, selamat pagi untuk semuanya. Teman Elsanda yang saat ini masih terus bersinergi dengan siaran kita di 96,2 FM. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Bersama saya Liza, saya Dispada. Selamat pagi Elsanda untuk edisi hari ke-28 di bulan September 2026. Oke, untuk semuanya masih dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang bisa dikupingin, dipantengin, di channelin gitu ya di 96,2 FM. Berikut satu buah informasi. Seperti biasa, teman Elsanda menemani referensi berita di pagi hari bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya teman Elsanda, dikabarkan dari Kota Bengkulu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan meluncurkan program wajib halal Oktober atau WHO di Provinsi Bengkulu pada 1 Oktober 2026 untuk memperkuat sertifikasi halal bagi pelaku usaha. WHO atau Wajib Halal Oktober ini program pusat yang insya Allah akan bisa launching di Bengkulu dan merupakan suatu hal yang baru karena biasanya launching seperti ini akan dilakukan di kantor pusat Jakarta. Demikian seperti dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Halal MUI Pusat Rofiqul Umam di Bengkulu pada hari Jumat. Ya teman Elsanda, masih menurutnya program tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Ia menyebutkan teman Elsanda, peluncuran WHO di Bengkulu direncanakan berlangsung di Masjid Baitul Izzah Bengkulu pada tanggal 1 Oktober 2026. Ia juga menyampaikan saat itu audiensi bersama pemerintah Provinsi Bengkulu pada hari Jumat di tanggal 25 September 2026. Rofiqul Umam mengatakan teman Elsanda, audiensi tersebut selain menjadi ajang silaturahmi untuk dapat menyampaikan kebijakan dan program MUI terkait wajib halal Oktober. Dan menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan Pemprov Bengkulu siap bersinergi dan mendukung program yang memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal. Herwan juga menyebutkan teman Elsanda, Pemprov Bengkulu akan terus mendukung berbagai program pemerintah maupun lembaga pusat yang bertujuan mendorong kemajuan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 96.2 FM El Shiana, paling hebat.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Oh, Alatio, mata nenyum blereng deneng ya.
4: Ih, aja ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: El Sanda 96.2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya yang saat ini masih terus melakukan aktivitas dan rutinitas seperti biasa. Hari Senin, wow, hari Senin ada apa ya? Iya, ada kesibukan lah ya. Setiap hari Senin biasanya orang mengatakan bahwa hari paling malas untuk melakukan aktivitas karena banyak banget schedule yang harus tersusun rapi, harus terselesaikan untuk seminggu kemudian. Seminggu ke depan harus sudah tersusun di schedule gitu ya. Oke, gak masalah, kalaupun masih males-malesan, Lisa bangunin. Yang males-malesan harus tetap melek di pagi-pagi begini dengerin siarannya Liza ya, karena Liza menemani semuanya dengan siaran yang energik yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Tentu dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang bisa dikupingin, didengerin, dipantengin hanya di 96,2 FM lewat program Spada. Selamat pagi Elsanda. Edisi hari Senin pagi di 28 September 2026. Selamat pagi untuk teman Elsanda yang ada di live streaming kita di www.elsandafm.com atau juga teman-teman yang baru buka frekuensi radio di jalur 96,2 FM. Yuk pantengin terus, tentu dengan lagu-lagu yang bisa menemani semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
9: Ayo, dengar radio.

92FM Elsanda. Masih di Sepada untuk hari ini bersama saya dong, Liza Said, yang selalu setia menemani semuanya. Tadi malam aku berasa kayak ada hawa-hawa dingin gitu ya. Dikirain teh mau hujan, ternyata angin ya. Masuk angin sih Lisanya. Ya ampun, kenapa bisa masuk angin? Gak tahu ya, kayaknya tuh badan tuh gerges-gerges gitu ya. Mungkin mau datang flu atau apalah, gak ngerti juga ya. Yang pasti Lisa ngingetin untuk teman Elsanda selalu menjaga kondisi tubuh dan selalu makan makanan 4 sehat 5 sempurna ya, supaya keadaan sehat, bugar, dan jangan lupa untuk berolahraga. Oke, ditemenin nama Liza tentu dengan lagu-lagu yang asik punya dari garapan yang paten lagi keren. So pasti hanya di 96,2 FM Radio Elsanda, Jawa Barat tentunya ya. Oke, selamat pagi untuk yang ada di streaming kita yang udah panteng, ada sekitar 15 orang pagi hari ini dengerin Liza siaran ya. Entah dari mana, yang pasti sekarang ini

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih.

0: Tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.